0: mulkin dare maso mulki daga kansila a dan majalisa.
1: Muna amfani da wannan dama domin taya Alhaji Muhammad Ashafa murnar auren ɗansa Haruna Muhammad Ashafa da amaryarsa Jumaira Salisu daura auren da aka yi a yau kenan a kefi a jihar Nasarawa. Da fatan Allah ya ba da zaman lafiya a mu.